0: In mad gan nóti sé gabbat dom cnig mon na blueberry jammy sé gadal bas so sáin. Aber nekid skan as sáin gaúshtat mimi obam sáin ísum gasom. Uda me gwaas ke jashk mwshu da nóti mishki bo haji dad iyo. Auko jabado da se da bajmon waas ke jajibi tabi hagno dyniam. Mary Swallow mistis ni sé gauchi. Ayuki boni a jad jawithik gad zogoy nishim gajigit skudum wagno da gai ishkosh mga jawash yod. Mishti gajigit skudum wagno I chanji anadash taj ki a gomio naktaj in tawi zich. Ki a mega yigni a gohan a gob zich. Bish mega yigmi ni a gad da gaj mega nuwaj go mega jit skudum wagno waj min go ha mit hab mihkic ki a mega ndo at daj gi bo hai ha gun hi a un higins. Aw go jabatok nishtim Mary Swallow. Missy Shuchio.
1: Pijay bedri tumana na da gaj de tak na wesh ke ji ash question ke ji ke ji abaj do types da gaj tab na sin gaj say out stab chin ji
2: an we can hang ke ji we ten tant ka si stab chin we say we pitch it ke ji tau si duen sa sha ab chagno e guna mo ska et to magni ji to ta gone e ga ge ji stad de na mamam Nee, je bent bij je in Baba.
1: Toen je die abbetje,
2: toen je die. Nou, goed, je kunt je tabbetje kunnen, mama naast je aan. En kopje aan. Zie je tabbetje een keer. En naast je aan. Kijk als je mama moest naast het hele pietje het kouden. Dan ben ik het moet stukken weer pik naar te kouden. Ik ga je te gaan. Eet je best daar zien. Se mamus nasi e gaji dad nukum eske an te jitad. Nt ka jitad na pavo megoj ka beigut. Mamus nasi e duivit. Mamus nasi e piet stasuk. Gaji tseksta ane. Tseksta atka nisansi wan. E gaji mamus nasi e nisista atini. Hegei tabi tsiat. Nistum ga esku ega vokje. Nde uivitim ska. Jag tänkte att jag skulle se komma till henne. Ni vet det. Min demo är det jag står nu på. Det är det din ögabo I den den jag har tittat på nu. Jag ska bara se hur hon är med det. Jag är mycket bestämd. Ni tar ska det. Jag är precis det jag står. Jag ska gå på tjat. Jag ska ta på tjat. Nena gea Helen. Helen ne. Helen plan ye jidan. Eu kini gea. E jini siat. Kak skutik che ta bit siat. Chegin si tu kona na tu kak. Kawi ku tan ko. Nu kogen e kin gei tu gas. Na tu kak. Che Week took a west tie going to go and get him down the hook. Get poems to you, sook. Get it. Mister the doors opposite, yakun your hocket. Eken, gent old man or dog. And get it. Even get it, yeah. Taking the minute, tell one aunt man opposite gets the dog. Let's go and ask start the moose. Jag har inte spisat något. Jag måste också ta det. Jag vet inte det. Jag kan inte ta det. Jag kan inte ta det. Jag kan inte ta det. Jag kan inte ta det. Jag kan inte ta det. Jag
1: kan
2: inte ta det. Jag kan inte ta
0: Mary Swallow, Miss Disney, Shikajiuchit. Akmar Jabaton put my name on, Selmachi Chojik Batono. Uday, that's a most factory of the open thousand agonot. Mugmanko da Hilas, Sishagda Hoachit. We out to Nigamon, born on the Rupert River.